ada ia shib jinya ada ya sinla da nila i aj ia hata panat hanela arutit ia aj ia panat hanela i aj hanela hata kagit ia tani